0: Studio Zef 91.1, agitateur de fréquence.
1: Hansine Patsy Cinema Tsakpunga, Okatune Irina Studiounga, Panakpunga Aima, Afilipin Sinokyo Kalisa, Kimakpunga Tishiman, Pingasu Inaksimasu, Makto Kimiakat, and Okaket among me in Yaks to show put Iridisininga Napung. Apakangiranga. Tunggu film ini musuh tak punya, musuh ni nuan nari wan nang niku awam rasong ni, ada teningan ni am kata niku aku, angon ni aku sih tahu sak punya inon ini.